Terdong rata boh nar penat deng bau pang rejiu petah rup jalai, apin petah bet au, penai kon play pang nebol le mengyon rak rai, kekuh pang pekat tebep, lem mang rak rai deng rong teng.